Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan ulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

Yo, mungkin merakuin ngalah James Bayong. Dia lina kul makangama 88.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tune.

0: Joo, tämä on interview. Joo, tämä rinnan tätä on rakkaan piirmaa. Paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under the big tall tree. Jolku, jolku. Jakan mä näin. Anna maru. Tuolla on naakko tää plastikkaa. Mä ngara kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tuolla. Vai, eka takaa na mor capre. Ni, tengo da wala ngala na jo ro ro tengo no de kur tu tap. 1 2 3 4. Ko tu ro da la ora ripe ya. Mara ko ko tara mero ngala ya ka ngala na bir ka ro ka tu da na ta ka tu nya. 20th September 2016. Ta bara lo kar pa man na 3 o'clock na kalke. Jangan ngalah orang jangan nak yang nak kalkar apa dia jangan nak cara nak dalam laksa nak dia yang orang orang ini nama ya saya kata dia yang orang dia nak utang orang yang orang ini nama so you akan berani yo pernah ada yang ramai nak kena
2: tunggu
1: atau ada yang barang ni teka kalau orang yang marakari tuh lepas kalau orang, aku ni barang ni karuan yang akan nawi, nawi ya na, ya aku mero nawi, kanga barang ni.
2: Mana pilih yang
1: mana? Mana tar tu nama dia, mana aku ni era na, ya itu mana, pak mero, pak mero jangan perlu ni jamur kole, kanga barang tau, kanga barang jamur kole, kole ni, kau lupa tak nak kamera, kanga barang tau, nak kanga barang. Eh moktra sai faun moktra ma wangan ada ro bro ma pamat ana bro le gol pamat gol belakang da pam gol ana bro le benista martenya rap ana bro shop la sula ban mi kone wanga ngado ana pengaran ban ara ro la kunya ana bro ngatle ng shop tara na ro ta kunya ana bro tara na ro na ketua la ni record jeng ga ro kadel cina. Mula-mula start nengok tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah 1 2 3, kadual na lele pun saya nak berintara orang, mana beli kam child care center, na ngai tengok belakang, undi lah nak pengguang na berintara arah macam na noy gold malay,
2: heh,
1: pam tengok ni noy ya, nak kadual ngai we, noy ya. Workshop kadual balik ni nursery unni ana pungoi akko technical school yakko
2: le
1: banya ben post primary walango unni 10 go ye 10 go 11 go na unni school post primary walala kanya atangu ngui ngura amle wanga kale pana angunni wanga ana pungo ka adult education center angunni ngara ngatliya school ara ora tirmirene ara bana. Kalau yang lemah itu, nak kuam work experience ku, literacy jama, taruk, jorong taruk, kerang hati ni jama, literacy center ku lah. Muni aku hati ni first pun dia jama aku. Yo, golongan apa pun le, saya kalau saya paman,
2: kalau jodem,
1: golongan apa pun le, experience jah, macam shop li, rupiah apa jam, mana pun punya, aku, mana pun,
2: nalen.
1: Tuan lah, orang lah. Muda kali tu, ni, iplan dah, macam ni, iplan dah. Kalau yang berlalu, panik je nak berjalan atau ke mana? Berungal apa ni?
2: Ni,
1: boleh kerja. Panik nak juga na, ada kulit juga na, apa tinggal?
2: Wah,
1: nak tadi bawa apa nak drink? Kabur,
2: abu.
1: Lau nak berlalu, wang kan amat cerah berdiri minyak teh kalau. Tiang kat belakang ni tiket simpekar. Tiang kat orang kat ekar. Telur, pan bapu, melil, yulungnya, rikau ko, pinjural, belakangnya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalan ini nak berungu kanya. Tunamnya. Minyak kayul. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya. Banyak berukuk tu nih, kalau mix, berukuk ni benda ni nit kau dah nanya. Aku pula ni matinya ni, ni kaya kau dah nengar kula. Berlumur, berlumur, lumur, lumur, kuku kau dah nengar kula, nengar nanti. Nau nana, kuiya nana, jor banyak pula nit lah. Orang yang ngajar aku pun tak pemimpin pintulah. Bet, mamla. Tak pemimpin tu kau nak ya kakaknya nak. Bangai rupa kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni. Mari orang. Ayuh mati ngapa kau ngajar berada di cem. Okay, who won? Bila nak? Kebetulan.
3: Yo, you're listening to your radio
4: in Cartalala.
5: For 6 years I lived in the city. Every night I dream of the sea. It's a home, it's where you find it.

0: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.
1: Yo, that was my interview. Yo, that I know the dog. Rapkam.
2: Nukwakaprakpa.
3: Tuang kamu lalu bang bang lah,
2: ya. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya kagak ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Bang bang balik.
2: Tambara lokal pamana 3, 2 o'clock nakal ke. Tol ngalala otanya na na wet pix ngalala kana. Ni yana kal kara bida onar chana na dala lak chana na. Bida ngwa ro win na ma ta ka. Kadu ngwa bula bida. Na uto ngarana ro win na ma. So are you? Kakambara yo. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: Ni. A tu vale, ya para la neta, cale, una llama la cari. ¿Cuál? Tú le pones cale, ¿no? A una para la neta, carro, ya acá, Naui. Naui, ya no. Ya comió, Naui. No, bola kau kurang ada faun ngama.
5: Wah. Itu lagi yang kau lihat kau.
2: Nah.
1: Nah. Mawangan.
2: Mawangan ada lo. Bro. Ma. Paman anak perempuan sekolah. Paman sekolah belakang jabam. Sekolah anak perempuan. Benista, macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula baru mikoni wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taran na orang. Aku unyi nak perlu taran na orang. Kedua lah nyulek kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start, nengah tengah ngapalang unyi education center na, adult education center na, tengah ngah lah. 1, 2, 3, kadual na nile point sa namin tara ora, na bale kam child care center na ngay tayong abla, unni na napungwang namin tara aram yung na gold malay, pam tanguni na yun yah, ano kadual ngayon? Na yun yah, workshop kadual na bale yun nursery unni na napungwoy ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, emel orang kalau pun na, angunyi orang anak pun ko kalau dia orang education center ngatil mo. Angunyi orang orang ngatil yang school ada orang la, na 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
1: Agar ajar tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalian ni, iplan ni, mana ni? Iplan ni. Kalau yang bro lah, panik ni lah bro, tangan kita ke anak, berungal pun beriyo.
1: Nih,
2: bolak kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, everything juga.
1: Wow.
2: Ngata lepas mana bro drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enak betul. Wang kan amat cerah beri cermin yang terhekar. Cermin apa langsung beri tiket silver kalau. tang ka tang ka tae ka lo tel lo pan ba pu me le yul nga nya ri ka ko binural ba la nya la rang ni pu da ka lo mil mi na yul nga nya ali de nga na pu ka yul kala ni ni
1: ba fu na
2: kala ni na mo hita nya ka nga nga na pu nya ka nya lo tu na me nya ka ti lo nya ka ya lo Angin malam itu kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berlaku tu ni. Wih, kalau mix, banyak rulem na banyak ni nik tu ni nanya. Aku paling ni mati ni, ni kaya kau dah ni nak kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nak kula, ni mana ni? Nau ni nak kuiya ni nak ni, jorup banyak pula nik lah. Nama mereka bulu mereka, yang net dari mereka kulunginya pernah na naul na, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, orang yang orang pelang orang ya, mungkin mah,
5: iya,
2: awal pelangnya bulu dia, apalnya betul betul ukan yang lebih bermal dia, mereka yang apa yang ukan yang apa, orang yang lebih panik lecet lah, kan ada friends kuih kan,
1: wow.

0: Yo, nami ni Bukmak Yolngo. Namakangama Yolngo Radio News.
1: Yo, Bukmak, kare ako William Kumbula. Ka Yolngo Radio jaman bina natala. Kanora tu Yolngo interviewing, yutta jaman merin. Ito lakkan na bina kun yaku ka nalan ko na kun role. Kadatang ay nakustat.
2: Yo, kare ako koko guru last week kare start, ya. Yeah.
1: Kana nakun ni ka kuyangan nakun dun jama. Dun ya, Yolngo Radio ya.
2: Lecho jama. Ne, wala nakun. Something different, jama.
1: Katanya ingam, previous jama nang kunakun ngatil ngupu jama. Nah nak kunikan nih jama ngatil ja.
2: Atiran jangan ana nil, first ter jangan an. Ka lecu jama nil ramal mah. Nih gunon, kini apa jawab aku malah. Ka second an dar ku jama kami watch ada jangan an. Merekul tau tau ya aku.
1: Yo, ka tur mau berak. Upcoming ya, macam itu building yang skill nuga, big pilih. Alat time ring ini, ring lakun 2 years time, 3 years time, lakun ngarang tu lakun macam lakun galen kul, ada nak lakun bayar melawal, coba pur lakun macam itu holiday break. Kalau ni juga nwe, macam lakun dulu nwe skill, ini ngarang tu operating ya, kab live broadcast, kab real black tu ikan jangan. Ni pendek nak kon running ke, wujud sebenarnya macam mana nak kerja nak kon naringa nama, nak nara kerja ter, ni kumula mana lokus kumula, jadi al kerja apa pun.
2: Makal showing arko kill, ka learning apa nama ka, voice kanuka ka, neka bekal ka alman ka. Yang arko koko guru, ada nama ngama 8.9 Yolngo Radio tua nolon.
3: This is Jocelyn and you're listening to Yolngo Radio.

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangge markore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngge markore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maja markole kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngor ya la pon makenga ko radio ngor rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ne mara mendangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninan Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchi Bala, Maranuan, Narauli Chalang, Limurung Jamarkuru, Paratura Marchi Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala marikinan ngay meranjal kun. Larat na. Cia-cia yo riaro ko. Yarup tura macin. Pala rangin na nga la. Rangin na nga la. Ngay kan ngoran bar ko bi. Pala roi ko bir. Marikin ngay. Ka mak ngay tungun ni milmit pan mak pay rong. Yerin jaya ka ngara maringi milmit pan ngay rong inan. Kapuar curu ngay macin ngun ni meranjal. Ka mulukur yodobok. Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham na nan kan nga wira bala macin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngay makin mitur ka rulang kadara nawe malte tinya yukur ka doon dia bala ka cukur tumur ka kana ngay rulang tur kawan kay macin rar irang macin Baik, palangai kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicangun ni yau yura. Ngurung kemang jalakun. Yau yura ngay gano bibili nguran kan. Palangai yura macin mang jalak ya. Mar mak, ngulam mak, tilkur. Mar mak, ayo merkut malah. Palangai yura ngay, bilin. Lirikan jak yura baik na. Panakan narat. Palangai pinaran. Main ganin dan warau warau. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nau barcur. Kulon orang pungor. Ka barcur ngai karangan. Kalken rali geling geling jero. Kangal ngai ber. Main mak. Palang ngai kaya tangal. Kaya tangal ngai minta langur ni nau rangan. Kaya tangal ngai. Palang macin ulak lang tura. Parawan terangala macin ngai. Parawan kana. Kangal kakana. Kangan nak kana, mana dia ngalangai macin wari rumai berapa pemang macin dot, pernah macin jalak terang ayak kana, paruan kana, kangan nak kana, pikir ngai macin, paruan terang ayak kan cukur yang orang, pengen macin ngai murkum macin murkangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin, main mat, balang ngai unyi wari orang anja, perlu mengalakan, mirip mirip cah. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil mai cha kami ri cha ngai belen kana ngai pe kana ngai pe kan pumar bai ngon nan ngapa bai ne mri yo lo ngai pe kan kana pumar ka pumar ngai belen parcil ja na ngai kalu pangal ja ta kai ngai bir kairo bing bing tur ngai ni ngare pina bicer ni ngai wa ngai lawangan luap pangal wapan ngai lawangan luang ngai ngolel Pala macin wariura tu tawara pra. Marangal ngai jukur ngene ngal tetinya jukur kawang kai ngai jukur mirian. Marangal kamul kumin ai jalak tur. Mul kumin ai jalak tur warpa. Mak ulah nyam na kul pur ngal te kangin ulah nyam na ko ngwang ganja kangin jukur mire. Pala ngai ta ngamena. Ta ngamena ngai kawang kai ngai nguruk tir pagana. Nguran kan. Ka tanga me ngai ka miri changai ka chuna nguran kan wang kai ngam anjal tanga lokan an lokan ngai me chi nguni jukur me ja lokan an lokan an lokan an lokan an tawal na ngai ngan nin nan urpan kayo tu mak marma mak marma mak lurkon nin an wal kan wang ngor wang wal kan ngai tangal ka me wal kan ngai urpan dun na we ngai kan Ninung ayon wang ang muka ni nanung ayon ni milk ya nanung urpan unaw ko kanju uning ay urpan ya nanung milk kayo tung ayon ni diriga ang lurkon yuto nanung ninun mrakan kang ayon ni kuya ng namin kang ay pinian unin bli baba ringon ka ba ang ay ngarip ringon yuto na dingking perkairo kalukan ng ay dawat mga yukur mirya Murangan ngay marangal, ngay kan makin na wap mangal walang kunyi. Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap mangal yang ay dobok para marikinan. Ang upang ngay wang ang ni rang ikor ngatil ngay marikin. Duwat, chaychar kan, unal bala naungor. Duwat tur ngay, kapulo ngay, arap tur kaway alakura bala chaychar yur. Purna, doyur. Tuhan na. Banyak berija limrung ko bicara ngayu urpanya. Yu temada tuh lah nang ada nama bapa peringon malang ko pun nana banyak berija malin pun nana banyak berija limrung lima tuluk kain main karairian bicara. Ngayu nana nuni bawa lan ko merin urpan yang ruki banyak kun mainan lukan nunal banyak cukur mi karairi ngayu nuni kataran kangal nganak nayan. Pahang ngayu balang birka ngayu tuh nini ngayu ngayu tuh nang kulupuruk ngayatam. Kangayu ngayu yang nami ngayu api ngayu. Nawi kan jinja balangai kanuni badai na balak kuj kujur walangun pangai berkai orang na yang adik meringun kayu tolor kun kangal jama jin ratna balangai teh tuan itu malang adik meringu kaya mar kulingat ten nawi majal kebicar yup mangalang adik meringu yup mangala kebicar ngai kakak dara kebicar kebicar ngai kungkal kalau kapai ngok kawarui pun nawi rangan mir rokok mir nawi Mengajar kai, yup mengajar kak bicara perpol penular, kahangar kahangar acangar cukur, oh kabaingo, kagut per, kabuluang kaiingo, kabicara beli, kabuluang kaiingo, halal, dah nak tu halal je, nak tunggu kahangar nak kata rana yang nak kan, nanti jika nak perlu tu dia ngamatin je, mengajar tu, terangkan ni perlu kahangar nak cukur beli je, kalau lagi ni nak perlu kahangar kahangar nak makina. Nah ni tu ala, orang atom bro, picture. Ni ni nanya ke, mati dengar dengan karama, picture. Angai ni kau yang ganji jangan pengai nyal iruangan. Mati dengar dengan karama, pilih naya ni tu ala. Naya apa lagi jual kan dengan mereka ngoi mai pa, picture. Kau orang angai marang alkara ya aku berti. Marang angai, kau angai ni kau yang angai berani tu nyamperan yang pilih angai picture iruangannya. Kaya ini nang kucur jangan ni. Marangan itu rejat pikir dapat nangurukur, ini kerana ya aku berti kaman mak kanin bicara aku kangaran tu nanan kat yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganyanin bicara beli ngai marangan kunda ni indah aku bicara kangaran itu kunda yutun kaya bicara ngai kat yang luli kumrotri jurup nangunin nawin, ini nawin kunda ka jurup tu yang ngai ini kulun ya kamap pun unyil melikan nama mapu nawe urpan na jadi multinya kamap pun aman mak utur yang ngai ngunyi kumur yang ngai nyah pada yang ngunyi bin bar mewinan ngai bayang ngai lagi utur yang ngunyi nawe urpan ya bila ngai ngunyi kumur na utur kadun yang ngunyi pat na utur yang balang ngunyi kumur pun jangan nawe ngai dau ira ya kan nan ngokan na ngai tu utur angat yang ngai ngunyi urpan ya kau utur namir yang ngai lanjut ngai nyah jadi mulai utur Kemudian daud nanan muni bin berja, kamen mak. Kang ayang ini bicara bangan eh. Meraja tu, wan diri na berucu na bala na waring upan muna. Marjin angarat tu wan diri na wnya enau ni angarat tu bayang na mak ramanun na muni na muni ini ngulika. Bayang ngana puru na kamen mak kuna na angala ni kena bayang ngana puru na angarat na kajamar kulit na angala kamen mak kungala ngana puru na tu kanan na. Alang jatuh diri na na perlu jamar kulit aku balana muna wai na na perlu tongopan marci na na perlu tu dua tu na ya kan na perlu tu na tu namu bullo bayu na ya na bicara wadiri jangan ratu wadiri na ya na bayu na perlu ngaratu na nango bicara angai angaran tu biar kiri pilih tu malan jen bayu ini nango angaran tu butun kabutun na ya kangulan ngaratu kaji war kula marci butun bayu ngaratu na namire tu langu inja Muni katur ni mana iraku manjal ko picture. Panah ni kibutur beli lai dal ni tu alih kawan angat tumuru. Wan angat tumuru ni butur nak ki kapa ingun angat tu nana miri ni kangara nuna tu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre kabicar ngai nyanwa him nawa nguni urpan jawangan bayi nani ki putur beri lai dal mulai yul ni tola wana ngoy ngula lai dal miri malanuma bicar ngai urpan ja kangai bicar ngai mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan uni tura bay ngun dal yon uni le bilinga ra to dal in na wana ka goya malang ora ora uni le ngara to dal yon ya ka ra to wana me dal yon uni ni ka na chen marchi ngara to uni le bilinga dal yon wana ka goya malang ora ka wana ka goya mala marchi ngara to uni le bilinga dal yon pitcha pa na bile wa ko me uni to ale mula yor wa ko me balanya uni le ki bay ngo wa ko yoro jamar kule ka ngari miring waka jamar kule ane leki bayi ngawal kuyro kaya bicara ngayi urpan jangan ka muni urpan na kondua li dao numarang jamar kule ni matuki ngako bongkong pala nyangu ni merakan na we wangan na min merakan ngarkin min merakan na mani yaka mani irja yan ngayi na we pala nya yan bengay yuwal na we yan bengay dapi nya tuwai miring we pala nya ka ngayi nguni ngai biar ngai ngai kura nama ngai kura nama orang kali itu al orang kal kangai ngai kura pergana kama kingkan kura per kang ngai kawa ngai kawa ngai kan ngai tanggal kang ini ngai kan kangat tanggai kan orang kal kakap pengai kan itu kangat tanggai kan kan kuri orang kal kangai mak kabicha naku yang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kingkan ngai kura per bayang ngai pujuk kura mir mak kina orang ngai ngai nauin wahui orang ngai dan wahui ngai kayu itu nama orang pelamada Wadinan, warin ngu pangun adil cin guna. Parkun biri na wudup turabilin. Ay bay ngu ni waru yun nana beli lahi dalo. Pana ni kibur turabili lahi dalo ni dole wana ngatumuru. Wan karak. Kabalanya pikir min merakan ngu ni wangan ya minay ngarikin minay bingu yi. Manjal ngu. Yan bi ngay ngu ni tapi nya ya palanya. Nganya nawi ngay yi. Wana ngatumuru kamakin kan guru payu tu nga ngadip beri ngu. Palanya nakun limur yul ngu. Diang balanya kun limuka yul ngu nina. Ini mulai mana yang riang ulang aku meter ya, kawan yang rayan. Ya kan lima mulai live na wangan jala yurkan na aku kurup yurungan. Ya palanya. Atau kan matu kata, na aku matu kaca merkul na ulak karam ya kurup kurupan walang. Malu matu kau ni ngama kat pirka in wal tu kau ni. Kat baru kau ni manik kau na we malam tahu kau na ngurup. Na ngurup alpisi ngurup kan tu malang ngurup taru kan tahu. Mir palanya mereka matu kana ama bitja mira na kun tahu ya palanya bitja mereka. Tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk makau jamal kau. Ya lelang mereka ni matuka nama. Kanga mana matuka. Kabelanya.
2: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.